Sabine Mukaburu Mutika na bitete na Busena Chomu zina swarding au kungambas Januari na Kiramvu na Shantare Muruduga na Diodone Ngwinobo na Nyawewe Mukirali Abanyakirali bose gikonyo zingamu ijenda

0: Leka twipfurize umusimana mwiza madame Faustine na Jean Maringa mu Kinindo abantu bose muri ko muradukurikira muri manza bitandukanye mugira ibihe byiza natwe tutaraza gusenga bari mu misa mudukubitira gasabisho kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza yatugende turamutsa bitwa bacomozi wa Isaac ngaho mu Kinindo birungo ngaho mu Kinindo mwese mana mukubwa neza tukabipfuriza ko bana mugira umusimana mwiza twakirundi munyaye ku murongo allo
1: urode kurode muntu w'imana muntu dukunda muntu twaze y'imana gakwinjira ngo nimite ko mwana kumeze bigunda galeko
0: umeze neza
1: ata ndajimo wite ka muntu w'imana
0: a tugeze neza na neza mugaseke buye
1: ata neza no kuri gose ubitoye mwizo kwishura jya karorongera ngo none kabete ni wowe
0: Isa wangozi.
1: Ata natane tane ni Isa wangozi ni kwa kwa muntu w'Imana.
0: Sawa sawa. Turamuge tuwe turarinjora kuri ndeyi.
1: Ata kuri wewe n'umujyango wawe.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Namenye

Jadi lo alia mulai Amerika, di rumah enggak cigari, mulai karengan, jadi aku bagi ni lagi kan, mau buat itu saja. Kasurahe, kada. Buat para Hindu, waktu itu bangun di kas, eh mana kas, cuma aku kasurah timbel, aku kah bisa cuma suami nama ini. Kak merasa, jadi nanya soal radio Indonesia, so, sini lagi umur dan tahu kita sah, Australia lihat cuma suami nama ini.

0: barenga mu karoba komine Gitega atashe umujyango wiwe wose mu numutama muno yanwa nari na wiwe abamenyesha makuru bose ba radio ndunikitire ngo bakunzi bintasho bose ngo ndongozi zose zo mu karoba ngo bagire uwimana mwiza ngo bamuzi ku izina rya barenga mu karoba ati mana mitagatira allo allo
1: aro aro aro aro aro aro
0: Ni
1: radio ndundi kwitenda baramukiza maro y'Imana za protect imirima.
0: Turagwaye ikaze karibu karibu karibu mzee wacu.
1: Au tauma yuko ni Maxi T Max mukunda abantu baba basuzwa kugaragara.
0: We T Max. Yewa na makuru y'imisi.
1: Yewa na nisa kabisa kimwite kakabisa.
0: Warumaze imyaka ye wewe.
1: Yewa nganye nemugiza ka jamu cyumbura kabisa.
0: Yewa na siku nyingi sana.
1: Kabisa kabisa dakrode timirimana
0: na kutema simba mutima kabisa na jewe ndakugumbirie kabisa
1: yego reka radio.

0: warandine na metre nyaranja nizere komeze neza lo wi
1: umeze neza muntu w'Imana
0: genda meze neze yo mashetani yabatenga ugaseru
1: na
0: nibiki
1: abatani yananiranye muntu w'Imana
0: nashize mutw'Imana kugira ndabe ko no yirukana ibirigigwa inyuma twagiye twagiye benwa
1: wambe n'umusore wambe n'umukidadasi
0: yego
1: Sebab waktu itu dengan muka kongsi dengan guna kan. Kalau di udara dia juga mengajar dengan guna kan. Mana boleh cakap sebenarnya dengan muka murid kan, darah mungkin pelajar dengan guna kan. Anak murid juga dengan guna kan. Kasih muruk gomes. Ia bandar dari kebun naga. Oh mungkin ini nangin ia bandar luar hari yang mungkin mumu asa mana mumun. Kamera tiri baru mungkin jangan buat merasa dengan guna kan. Mana terus mungkin ini kalau dengan guna kan.
0: Sawa.

0: matondike zayani nabo tuvuka na bose akaririmbo
1: wi
0: akimana.

0: Kana kirundi munyayi kumlonga lo. Wi tia ganande.
1: Arane mukintu.
0: Njoregeza kurinde.
1: Papa nanga anya sengi nyimba no mushere wiwe na kirara no mushere wiwe.